0: ini mana nak raya cuti tapa nokin ini wakesam nokin mukureo
1: sitter KPYT KPYU, the voice of the Basbayaki tribe.

0: Ini menenok gaya cipti tapan hokim. Ini wakil samnoki.
1: Heal.
0: Chokpoi.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basko Yaku tribe.

0: Ini mana nak gaya cipti tapan hokim, ini wakesam noki.
1: La.
0: Nak wame.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.